Kinesia Music Station. Umusiki ogukusinze n'okutenderesa. Umusiki okuweesa Katonda ekitiibwa. Endisa wendala Radio Ekeresia kyezabunyakatumyensi nyafama enkuluse y'amagezi ensulo y'omusiki.

Radio 10 Kinesia Music Station. Umsiki ogoku sinza no kutiendelisa. Umsiki ogwesa katonde chitibwa. Elisa wendala Radio 10 Kinesia Tienda punya katonye senya fama. Enkulu ya magesi. Enfuri umsiki. Nevi misanyo.